Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita sukan. Cristiano Ronaldo akan mencuba sekali lagi untuk memenangi Liga Juara-Juara Asia apabila kejohanan kelab utama benua itu bermula pada hari Isnin dengan pasukan-pasukan Arab Saudi yang berbelanja besar dijangka mendominasi saingan. Bekas bintang sensasi Manchester United, Real Madrid dan Juventus yang kini berusia 41 tahun itu menyatakan pada bulan Ogos bahawa ini mungkin akan tahun terakhirnya dalam dunia bola sepak. Penyerang kelahiran Portugal itu telah memenangi hampir segala-galanya sepanjang kerjaya klubnya termasuk Liga Gelaran Liga Juara-Juara UEFA. Namun trofi Liga Juara-Juara Asia masih belum berjaya dimenangi oleh pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 5 kali itu. Pasukannya Al Nassr memulakan kempen benua kali ini di bawah kendalian jurulatih baharu bekas pengurus Tottenham iaitu Ange Postecoglou yang dipecat oleh Spurs pada Jun 2025 walaupun berjaya membawa pasukan itu menjulang kejuaraan Liga Eropa. Tenis, Aryna Sabalenka menewaskan Jessica Pegula dalam 2 set bagi mengekalkan peluangnya untuk melakar sejarah memenangi gelaran terbuka Amerika Syarikat 3 kali berturut-turut sekaligus menempah pertemuan akhir dengan Elena Rybakina. Sabalenka mencatat kemenangan 7-5-6-2 di Stadium Arthur Ashe. Terdahulu, Rybakina bangkit untuk menewaskan juara 2023 Coco Gauff dengan keputusan 3-6-6-4-6-4. Peringkat separuh akhir kategori lelaki akan menyaksikan pertemuan sesama pemain Amerika Syarikat antara pilihan ke-8 Ben Shelton dan pilihan ke-11 Francis Tiafoe. Pemenang perlawanan itu akan berdepan sama ada pilihan utama yang

0: Juga juara terbuka Perancis Alexander Zverev atau pemain Rusia yang tidak diletakkan sebagai pilihan Karen Khachanov. Pilihan utama Katerina Siniakova dan Taylor Townsend melengkapkan pencapaian Grand Slam kerjaya sebagai gandingan dengan kemenangan 5-7, 6-0, 6-2 ke atas pasangan wildcard dari Amerika Syarikat Ashlyn Kruger dan Robin Montgomery dalam perlawanan akhir beregu wanita terbuka Amerika Syarikat. Kemenangan itu memberikan Siniakova gelaran beregu Grand Slam yang ke-12 dan menjadikannya pemain pertama melengkapkan Grand Slam kerjaya bersama dua pasangan berbeza setelah sebelum ini mencapainya bersama rakan senegaranya dari Republik Czech, Barbora Krejcikova. Siniakova dan Townsend memenangi gelaran beregu wanita Wimbledon pada tahun 2024, terbuka Australia pada tahun 2025 dan serta terbuka Perancis tahun ini. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Basrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dunia pada pukul 10 pagi nanti.

9.3 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan setugas saya Noha. Ya, seterusnya saya Jafar Zain menemani sehingga ke pukul 12.30 hari.

Ya baik, disampaikan dulu bacaan indeks PSI PM2.5 setakat 7 pagi untuk hari ini 12 September di mana daerah Brunei Muara dalam keadaan sederhana 58, blight 70 sederhana, temburung 63 sederhana dan tutung 56 sederhana. Wallahu a'lam bisawab.

Ya, melalui sebuah lagu dari kumpulan Fabians untuk Musayang. Baik, dari Sukarsi di Tutong, buangkan persengketaan, eratkan persahabatan, sinarilah kehidupan ini dengan masa depan yang cemerlang, tapi bukan mencari keburukan orang lain. Ya, terima kasih Sukarsi yang berada di Tutong.

Ya, Nadia di Batu Marang, manusia akan terus diuji selamalah kakinya masih menapak di bumi. Maka jadikan sabar tidak bertepi dan syukur tidak berujung. Dan sepahit apapun hidup, hadapilah dengan iman dan takwa. Terima kasih Nadia di Batu Marang.

Itu dia, semakin hari semakin sayang. Ya, baik, ada kiriman daripada rakan kita Haji Muhammad Juruhias lelaki. Katanya tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi seorang yang serba boleh. Cukup dengan satu bidang yang paling membuatmu bahagia, lalu jadilah orang hebat dalam bidang tersebut. Ya, memang betul ya, saya setuju. Ya, semoga kehidupan kita terus dalam berkat rahmat Allah sentiasa, apapun yang kita lakukan.

Ya, baik, ada kiriman katanya selamat pagi, mantap lagu daripada A Dagang di I Love Seria, kumungsikan cuaca katanya. Alhamdulillah baik-baik saja, cerah, matahari mula menyinar. Alhamdulillah, itu dia kiriman daripada A Dagang yang berada di I Love Seria.

Ya, 9.27 minit pagi. Terima kasih kepada Old Thirdford. Katanya sedang mendengarkan Harmon FM bersama anaknya Bruno Fernandes di Skim Tanah Kuning Raik Jati, Kampung Lugo. Terima kasih terus bersama kami.

Yes, Bola Guri tahun 1998 bersama dengan Shania Twain, You're Still the One. Ya baik, Waalaikumsalam, selamat pagi Sabtu. Jangan lupa sarapan katanya, jaga kesehatan. Kiriman daripada Batman Color Blight. Ya Batman juga ya, jaga kesehatan kita semua. Okey, daripada Rosie Kampung Sungai Tilong, terima kasih Rosie.

Ya, ada kiriman daripada rakan kita Sarbanun K. Katanya dalam perjalanan hidup ada tiga hal yang harus selalu kita jaga. Iaitu jaga tubuhmu sebab ia adalah kenderaan bagi jiwamu. Jaga fikiranmu sebab ia adalah kemudian menentukan arah hidupmu. Jaga hatimu sebab ia adalah pusat dari segala yang kamu rasakan. Terima kasih Sarbanun K. Terima kasih Jajeri. Ya, terima kasih juga untuk Edi Ismail, DJ Edi, sudah pun online bersama kita di sebelah pagi ni. Dan selamat bercuti minggu depan ya. Mungkin Edi akan bersama kita minggu depan.

Berlalu kumpulan slam buat seorang kekasih. Baik bacaan indeks PSI untuk PM2.5 untuk hari ini 12 September setakat pada pukul 9 pagi yang kita terima. Darah Brunei Muara dalam keadaan 58, iaitu sederhana. Blight 74, sederhana. Temburung 68, sederhana. Dan Tutong 59, juga dalam tahap sederhana. Wallahu a'lam bisawab.

0: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
1: Benar, cikgu. Sempena hari guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
0: Keluarga pun ampit?
1: Ampit. Setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
0: Nah, kami ini kan pergi 12 orang. 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
1: Artinya, bis kita jimat $2,800.
0: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter. Ini bukan promosi biasa ni, Ustazah.
2: Jangan lepaskan peluang ini.
3: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Cyber Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pradex Hall, Jerudong. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.

Ya, baik. Daripada Muhammad Izan, Kampung Pantai Lumut. Katanya, doaku berkat hujan. Semoga di perjalanan hidup ini dirahmati, diberikan rezeki yang berkah dan dipermudahkan segala urusan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Muhammad Izan di Kampung Pantai Lumut. Ini katanya, bahau mulih dari kabun. Suko, alhamdulillah, berizki. Berdagang di pondok DJ Bujang Lapok. Oh, Bujang Lapok ni. Alhamdulillah ada rezeki untuk hari ni.

Dan semalam aku daripada Thomas Arya dengan lagu Bunga membuat kita pukul 9.52 pagi. Ya, terima kasih Yanti HS katanya mantap lagu Thomas.

mata kucing. Itu dia rakan kita Yanti HS. Terima kasih Yanti. Ya, kawasan Kuala Belait, cuaca alhamdulillah anda berapa panas sadau. Daripada Siti yang berada di Kuala Belait. Terima kasih Siti. Sudah pun online bersama kita di sebelah pagi. Ya, Mary Purple sedang santai masak telur goreng penyet, udang masak sambal dan juga ikan rumahan pais. Terima kasih juga untuk Mary Purple.

Ya, sebuah lagu dari Zena Zain, Kemelut di Muara Kasih. Ya, waalaikumsalam, selamat bertugas katanya. Bakar.bn, terima kasih Bakar.

Auda, para pendengar Harmony FM 94.1 97.7 FM. Itu bukan lagu daripada Suceriti ya, kan, tetapi lagu daripada Tommy Japisah dengan tajuk lagunya Suratana. Jangan marah, nanti kena jual. Baik, kita akan bacakan ucapan selamat hari jadi yang kita terima. Ini adalah ucapan daripada Pangeran Old Trafford. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan apa kabar, katanya.

Semoga sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ucapan selamat hari jadi ini ditujukan buat cucu tersayang kami, Nur Syaurah Kaisara binti Muhammad Faiz yang ke-10 tahun pada hari ini. Babu doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, semoga menjadi anak yang pintar dan soleha. Amin amin ya Allah. Buat masa ini katanya sedang santai-santai menyucur durian putih dan sambil dengarkan Harmony FM. Kiriman peminat setia Harmony Pangeran Old Trafford serta keluarga di STKRJ Lugu. Alhamdulillah, terima kasih DJ Gembira selalu. Junjung kasih diucapkan kepada Pangeran Old Trafford kerana menghantarkan ucapan selamat hari jadi. Baik, kita akan dengarkan ini baru betul lagu daripada Sweet Charity dengan tajuk lagunya Camelia.

Anda masih lagi bersama ya di ruangan Simfoni Harmoni sehingga pukul 12.30 malam. Dan kepada anda yang ingin turut serta dalam segmen Sembang-Sembang Malam Minggu, jangan lepaskan peluang. Anda boleh telefon terus saja ke talian 222-7236. Bukan awal ini, nanti 10.30 malam nanti kita akan bersama dengan rakan jemputan kita ni, Taufik, dan juga di segmen Sembang-Sembang Malam Minggu. Anda catat dulu nombor ini. Catat. 222-7236. Sekali lagi, 222-7236. Jadinya kepada anda yang ingin terus serta dalam segmen Sembang-Sembang Malam Minggu, nantikan apakah tajuk yang akan kita bawakan nanti. Dan juga kepada anda yang ingin menghantarkan ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah untuk malam ini, 12 September 2026, anda boleh kirimkan ke talian WhatsApp 8333941. Baik, kita akan berhibur dengan lagu seterusnya. Kita dengarkan Anwar Zain, Bila Resah.

Itu dia lagu daripada Anwar Zain dengan tajuk lagunya Bila Resah. Jadinya kepada anda, jangan resah-resah, jangan risau-risau. Pastinya pada malam ini kita santai-santai, kita dengarkan Harmony FM. Dan juga kepada anda, ada satu info untuk anda. Di sini ada info daripada Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan daripada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan kepada orang ramai pelaksanaan semula program Bandarku Ceria mulai pada esok hari, hari Ahad 13 September 2026, iaitu bermula pada pukul 6 pagi sehingga 10 pagi. Sekali lagi, untuk esok, program Bandarku Ceria mulai pada esok hari, hari Ahad 13 September 2026, pukul 6 pagi sehingga 10 pagi sahaja. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira hasil penilaian dan pemantauan keadaan kualiti udara semasa berdasarkan maklumat yang dikeluarkan oleh Justri. Jadinya orang ramai dinasihatkan untuk terus mematuhi nasihat kesihatan dan mengikuti perkembangan keadaan kualiti udara dari semasa ke semasa. Ini adalah sumber maklumat daripada Justri ya. Dan juga kepada Auda yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi, Auda boleh layari di laman sesawang ataupun laman sesawang www.bandaran-bsb.gov.bn ataupun di media sosial Jabatan Bandaran .bsb. Jadinya kepada anda, harap maklum dengan keadaan cuaca pada esok hari, keadaan kualiti udara. Dan juga jika anda yang berminat ataupun selalu datang untuk ke Bandarku Ceria, inilah masanya untuk kita ni kembali untuk beriadah bersama keluarga. Dan juga pastikan kesihatan anda di tahap yang baik juga. Bandarku Ceria sekali lagi akan dibukakan semula untuk esok hari, hari Ahad 13 September 2026. Jadinya kepada anda yang bertugas pada malam ini, ada kita ni ada Awang Yalo katanya, selamat malam DJ, masa ni sedang bertugas sampai esok pagi katanya. Selamat bertugas diucapkan. Cuaca di Luagan Lalak Labi baik-baik saja katanya. Dan juga ini adalah sapaan daripada Yalo dari Rambai. Terima kasih diucapkan kepada anda yang menyapa pada malam ini di talian WhatsApp 8333 9641. Kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Boboy, Pasrah Walaupun Parah.

Hormon FM 94.1 97.7 FM. Jam menunjukkan pukul 9.38 minit malam. Kepada Auda yang ingin turut serta dalam segmen Sembang-Sembang Malam Minggu, kita akan membawakan tajuk. Dengarkan baik-baik. Tajuknya pada malam ini adalah perangai ataupun kelakuan semasa kecil terbawa-bawa sampai besar. Kalau nya bahasa Bruneinya ulah masa damit terbawa-bawa sampai bahasa ni. Cuma tu. Baik, kita akan berhibur dengan lagu seterusnya. Akan tetapi sekali lagi kepada Auda yang ingin terus serta dalam sembang malam minggu pada malam ini, Auda boleh catat dulu nombor ini 2227236, kerana kita akan menerima daripada talian telefon sahaja, phone in. Sekali lagi 2227236. Jadinya kepada Auda, pastikan untuk mengikuti segmen Sembang-Sembang Malam Minggu pada pukul 10.30 minit malam nanti sehingga 12 tengah malam. Kita berhibur dengan lagu seterusnya. Kita dengarkan lagu daripada Zena Zen, Mada Berhela.

Lagu daripada Zena Zen dengan tajuk lagunya Madah Berhelah membawa kita ke pukul 9.44 minit malam. Terima kasih kepada Uda yang menyapa. Di sini ada Hasni Papal, katanya cuaca di Kampung Kiudang hujan berguruh. Masa ini santai-santai dengarkan Harmony FM dan menunggu sembang-sembang malam minggu. Jadinya Hasni Papal, jangan lupa talian 222-7236.

Itu dia lagu daripada Awi dengan tajuk lagunya Di Penjara Janji. Pastinya yang suka menyanyikan lagu tersebut pastinya mendengarkan dan menghayatinya. Dan selepas ini kita akan dengarkan juga kalau Nada Awi pastinya Nada Ella. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Ella, Sembiloh.

Anda masih lagi dengarkan Harmony FM 94.1 97.7 FM. Baik, sembang-sembang malam minggu bersama Auda selepas berita nanti. Tajuk untuk malam ini adalah perangai semasa kecil terbawa-bawa sampai ke hari ini. Ha, tidak kira umur. Jadinya kepada Auda, Auda boleh ikuti ke talian. Auda boleh call ke 222-7236 atau hantarkan teks WhatsApp Auda 8333941. Dan pukul 10 malam nanti kita akan alihkan siaran ke studio Jubilee 1 bagi beri laluan berita 10 malam nanti.

membantu pandu ke Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Tahun ini juga menyaksikan graduan mewakili program-program Akademi Usaha Sama dari Universiti Telaga Brunei UTB, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, Universiti Lim Kok Wing dan Universiti Malaysia Sabah.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

Harga minyak meningkat lebih $100 setong minggu ini, manakala harga diesel purata di Amerika Syarikat mencecah lebih $6,000, lebih $6 buat pertama kali kemarin. Pengawal pantai Filipina memindahkan mayat dari feri yang terbakar di luar pantai Coron di Filipina. Jurucakap pengawal pantai Filipina berkata, 30 mayat telah ditemui dari kapal dan akan dihantar untuk pengecaman. Angka kematian meningkat kepada 30 orang dengan lebih 50 orang masih hilang. Kebakaran yang terkini dalam siri kemalangan maritim di Filipina dengan jutaan orang bergantung kepada feri dan bot kecil untuk pengangkutan antara pulau dan wilayah. Lanun Somalia membebaskan sebuah kapal yang mereka culik pada April lalu bersama 17 kru di atasnya dan digunakan sebagai kapal induk. Demikian menurut sumber keselamatan Puntland Somalia kepada AFP sambil menambah tebusan telah dibayar. Menurut Pertumbuhan Maritim Antarabangsa Teluk Aden dan Pantai Somalia berdepan kebangkitan semula Lanun sejak April dengan melaporkan sekurang-kurangnya 15 serangan berlaku tahun ini. Paling tinggi dilaporkan sejak tahun 2013. Kapal MV Swat yang dirampas oleh lelaki bersenjata di luar pantai Somalia itu membawa kru terdiri daripada 15 warga negara Syria dan 2 warga negara India yang ditahan sebagai tebusan. Sumber keselamatan Puntland memberitahu AFP, tebusan sebanyak $2.5 juta dibayar untuk membebaskan MV Lutuf dan $40,000 dibayar untuk melepaskan kedua-dua bot nelayan Iran. Sekurang-kurangnya 16 orang maut dalam kebakaran di sebuah rumah jagaan warga emas di selatan Chile. Memetik pihak berkuasa di negara Amerika Selatan itu, beberapa media melaporkan kebakaran itu berlaku Jumaat lalu. Kejadian berlaku berhampiran bandar Petrufuken di selatan negara. Seramai 10 orang dilaporkan diselamatkan daripada bangunan itu dan dibawa ke hospital akibat kecederaan. Beberapa pasukan bomba dan penyelamat dari bandar jiran dikerahkan ke tempat kejadian. Menurut pihak berkuasa, 26 orang berada dalam rumah tersebut ketika api marak. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Akhir sekali, sukan Liga Perdana Inggeris 5 perlawanan berlangsung malam tadi. Bournemouth seri 2 sama dengan Brentford, Aston Villa tewas kepada Nottingham Forest 1-2, Chelsea seri 2 sama dengan Hull City, Crystal Palace tewas kepada Ipswich Town dengan 2-3 dan Liverpool seri 0 sama dengan Fulham. Sementara itu, awal pagi tadi, 2 lagi perlawanan berlangsung. Tottenham Hotspur seri 0 sama dengan Everton dan Arsenal menewaskan Sunderland dengan 2-0.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kepentingan campuran tenaga yang seimbang dan pelbagai menyokong masa depan tenaga Asia Pasifik yang selamat, berdaya tahan dan mampan. Kepimpinan berprinsip memainkan peranan penting ke arah pembangunan negara. Pesta pelancongan Cyber Brunei peluang menggalakkan pelancongan di negara ini. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haji Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei. Darussalam.
2: Sesegar harmoni 94.1 97.7
3: inspirasi keluarga bahagia harmoni FM.
4: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah SAW

Wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sabah Travel Fair kembali lagi. Singgah ke Bud Darussalam Services di Sabah Travel Fair 2026. Dapatkan tawaran istimewa bagi pakej travel and tours dan umrah serta buat tempahan pakej haji dan tiket penerbangan sepanjang Travel Fair berlangsung. Bukan itu saja, rebutlah peluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan setiap pembelian tiket. Biskita berpeluang menyertai cabutan bertuah. Mana tahu, Biskita mungkin menjadi pemenang bertuah dan membawa pulang hadiah menarik. Kemudahan pembayaran secara ansuran untuk produk-produk terpilih juga diadakan. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah, tempah dan menang. Kunjungi Bud Darussalam Services di Bredek Jerudong pada 12 dan 13 September 2026. Ikuti juga akaun Instagram rasmi Darussalam Services untuk maklumat dan perkembangan terkini. Datang awal, buat tempahan dan jangan sampai ketinggalan. Jumpa Biskita di sana. Tertakluk pada termadan syarat.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Amor FM. Ya, sudah saya akan bacakan ucapan dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini dia. Assalamualaikum, selamat terjadi buat anak buah Amal Nabiha Ahmad yang ke-29 tahun. Didoakan semoga dikurniakan yang berada di rimba. Semoga dikurniakan usia yang berkah dan bermanfaat, mendapatkan kesihatan yang baik, dicukai rezeki yang berkah, dilimpahi kebahagiaan hidup yang berkah, berbahagia di samping keluarga tercinta, menjadi isteri soleha, dimudahkan segala urusan amal ibadah serta dalam lindungan Allah. Amin rabbal alamin. Ini tangan daripada Sarina. Lagi ucapan selamat terjadi, happy birthday buat Muhammad Hadi Mustaqim alias Ibob bin Hasmadi yang ke-17 tahun yang berada di Kampung Katok A. Didoakan semoga panjangkan umur yang penuh dengan keberkatan, rahmat dan keampunan, diluaskan dengan keberkatan rezeki yang berlimpah ruah, dikurniakan dengan nikmat kesihatan yang baik, dijauhkan daripada segala penyakit, bala dan musibah, hidup berbahagia selalu bersama keluarga tersayang, berjaya selalu dan cemerlang dunia dan juga akhirat, dan sentiasa dalam lindungan rahmat dan keberkatan Allah. Amin ya rabbal alamin. Daripada Baba Hasmadi, Mami Hajah Mawar serta adik abang-abang dan juga peradian yang berada di Kampung Katok A, Datuk Haji Omar, Mama Hajah Surati dan yang berada di Kampung Tungku Gadong. Lagi Cikgu Chot yang menyapa kita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Cuaca ditutup masa ini alhamdulillah cerah dan tenang. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Cho dan kepada semua keluarga sahabat anda yang disayangi. Semoga kita sentiasa semangat, sentiasa positif menghadapi segala cabaran yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Masih dikatanya dalam perjalanan menuju ke negara jiran bersama anak-anak. Salam saya kepada Cikgu Cho Iskandar Adam yang berada di Baitul Rizki Kampung Keriam Tutung. Sarbanun K menyapa kita. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi permulaan hari yang penuh keberkatan dan rahmat daripada Allah. Semoga langkah kita diberkati, segala urusan dipermudahkan. Semoga Allah kurniakan ketenangan hati dan kesihatan jiwa dan raga untuk terus beribadah dan mencapai kejayaan dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin.

Mutiara kata dikirimkan daripada Cikgu Pengiran Idris yang berada di Tungku Gadong. Saya bacakan Mempunyai wang itu adalah baik, tapi yang lebih baik adalah apabila kita punya sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. Itu tidurnya cinta kasih dan persahabatan. Kalau tidak punya ilmu, samalah seperti pokok tidak berbuah. Dari itu, renung-renungkanlah katanya. Ini daripada Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadong.

Ucapan seterusnya lagi ni ucapan selamat hari jadi buat Amal Nabiha binti Ahmad yang 29 tahun yang berada di Rimba. Didoakan semoga dipancangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi keberkatan, diberi iman dan takwa, usia yang berkat, doa yang mustajab, hati yang tertunai, kesihatan yang berterusan. Serta dalam lindungan rahmat Allah, menjadi isteri yang soleha, diberi keselamatan dan juga kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Dan berbahagia di samping suami dan juga anak-anak. Amin ya Rabbal Alamin. Ini daripada Mama Kemari Haji Astor, Babah Ahmad Haji Yusof serta keluarga yang berada di kampung Katobi. Ya, sudah saya akan sambung lagi selepas ini.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026.

0: 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
2: Benar, cikgu. Sempena hari guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
1: Keluarga pun ampit?
2: Ampit. Setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
1: Nah, kami ini kan pergi 12 orang. 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
2: Artinya, bis kita jimat $2,800.
1: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter. Ini bukan promosi biasa ni, Ustazah.
3: Jangan lepaskan peluang ini.
4: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Cyber Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pradex Hall, Jerudong. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.